0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi
1: hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Sejumlah 111 personil Polres Merauke diterjunkan untuk mengamankan proses pemalangan pintu masuk Gor Hiatsai. Kegiatan pengamanan berlangsung pada hari Rabu 3 Juni 2026 lalu mulai pukul 7.30 hingga selesai. Pengamanan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasi Polres Merauke, AKP Irwanto Syawal, bersama seluruh personil yang bertugas. Pengawasan ketat dilakukan aparat kepolisian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menegaskan bahwa pembukaan palang dilakukan oleh lembaga masyarakat adat yang dibantu oleh personel Polres Merauke. Kapolres Merauke juga berharap kehadiran personilnya dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Dalam arahannya saat apel pagi, Kapolres memerintahkan seluruh personel agar bertindak secara profesional dan humanis selama pengamanan. Pintu Gor Hiatsai berhasil dibuka oleh pihak LMA bersama bantuan personel Polres Merauke. Kita ke info berikutnya. Kejaksaan Negeri Merauke berhasil menyelesaikan penanganan dan penuntutan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan 3 warga negara asing hingga memperoleh putusan pengadilan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Merauke, Kasmawati SHMH, mengatakan seluruh perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke setelah melalui proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga WNA tersebut masing-masing bernama Zulfukar Aljubouri, Duong Tanle, dan Jai Victor Davis. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian berupa masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah serta masih berlaku. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah subsidair 1 bulan pidana penjara. Sementara itu, dalam perkara terpisah, warga negara Australia bernama Jai Victor Davis juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidair 1 bulan pidana penjara. Khusus dalam perkara Jai Victor Davis, Majelis Hakim menetapkan 1 unit pesawat beserta perlengkapan penerbangan dirampas untuk negara karena dinilai memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Kita ke info terakhir. Perum Bulog kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga tanggal 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3.8626 ton setara beras atau sekitar 75% dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2026. Secara khusus di wilayah kerja Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua, realisasi serapan gabah dan beras petani hingga saat ini terdiri atas serapan gabah sebesar 128.442 kg dan serapan beras sebesar 3.068,65 ton. Capaian tersebut merupakan bagian dari kontribusi Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua dalam mendukung keberhasilan pengadaan gabah dan beras nasional serta penguatan cadangan beras pemerintah. Keberhasilan serapan ini juga berdampak langsung terhadap penguatan stok cadangan beras pemerintah yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional. Stok beras yang dikelola Bulog telah melampaui 5 juta ton, sehingga memberikan jaminan ketersediaan pangan yang kuat untuk menghadapi berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga mitigasi potensi bencana dan gejolak pasar. Capaian ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin kokoh menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Di tengah berbagai tantangan global, Bulog hadir sebagai instrumen negara yang memastikan hasil kerja keras petani terserap secara optimal, kesejahteraan petani juga meningkat dan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

0: Sejak ibu meninggal 1 tahun lalu, kehidupan di rumah kecil kami berubah. Tidak ada lagi aroma masakan ibu setiap sore. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggil kami untuk makan. Aku pun pelan-pelan harus belajar mengambil peran yang dulunya dilakukan ibu.
1: Kak, Kak Mala.
0: Iya, Kia. Sebentar ya. Kakak lagi cuci piring nih.
1: Iya, aku lapar, Kak.
0: Ntar kakak masak mie goreng ya. Sabar ya.
1: Ya, aku gak mau makan mie lagi.
0: Kia, kakak kan baru pulang sekolah juga. Kakak belum sempat masakin yang lain.
1: Ibu dulu selalu masak sayur sama ikan.
0: Iya, ibu memang hebat.
1: Kenapa ibu meninggal sih, Kak? Kalau ada ibu kan gak begini.
0: Kia,

0: kalau ibu masih ada, ibu pasti bangga deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Karena kakak sekarang bisa masak, bisa nyuci, bisa jagain Kia.
1: Kakak belajar karena keadaan aja, Kia. Capek sebenarnya. Kadang kakak juga sama seperti kamu. Pengen pulang sekolah tinggal makan, tinggal belajar, gak perlu mikirin semuanya.
0: Maaf ya kak, kalau aku merepotkan, sering minta ini itu.
1: Kamu itu kan adiknya kakak, mungkin sudah seharusnya kakak menghadapi begini.
0: Makasih ya kak Mala.

0: Bapak kok belum pulang ya? Aku takut.
1: Mungkin sebentar lagi. Cepat tidur makanya biar gak takut.
0: Bapak apa gak ingat sama anaknya di rumah begini ya? Gak takut apa anak ceweknya diculik? Kalau ada maling gimana?
1: Hus, Bapak itu kerja dari pagi sampai malam supaya kita bisa tetap sekolah, bisa makan.
0: Tapi aku takut, Kak.
1: Takut apa?
0: Takut kalau Bapak sakit karena terlalu capek. Nanti sakit kayak Ibu dulu gimana?
1: Kia, jangan berpikir begitu. Tidurlah sudah.

0: Bapak kayaknya kecapean betul.
1: Sedikit sih, soalnya kerjaan hari ini banyak.
0: Bapak sudah makan?
1: Belum.
0: Malah panaskan makanan ya Pak ya.
1: Kamu masak lagi?
0: Nggak Pak, cuman mie goreng.
1: Nggak apa-apa, buatanmu pasti enak. Mala?
0: Iya Pak.
1: Bapak tahu, kamu pasti capek semenjak ibu pergi.
0: Ah, enggaklah Pak.
1: Makasih ya. Bapak sebenarnya sering merasa bersalah. Karena kamu masih SMA, tapi harus memikirkan banyak hal. Harusnya fokus sekolah saja.
0: Bapak enggak usahlah bilang begitu Pak.
1: Kadang Bapak pulang kerja, melihat kamu sudah mencuci piring, memasak, menidurkan adikmu. Bapak merasa gagal sebagai orang tua.
0: Bapak itu bapak terbaik. Oh iya Pak, malah tadi direkomendasikan ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolah.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Pak, ibu dulu pernah bilang sesuatu waktu di rumah sakit.
1: Bilang apa nak?
2: Ibu bilang keluarga kita harus tetap saling menjaga. Ibu juga bilang kalau kita harus selalu bahagia. Tapi akhir-akhir ini kita semua jarang ketawa.
0: Karena kita semua capek.
1: Capek itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Walaupun ibu tidak ada, kita masih bersama.
2: Iya.
1: Masih banyak keluarga yang kehilangan semuanya. Walaupun capek, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sarapan bersama.
2: Iya, ibu pasti senang Kak Mala bisa masak tempe. Kia suka makan tempe. Jangan mie terus Kak Mala, nggak sehat batuk.
0: Iya.
1: Ya sudah, sarapan dulu. Besok kita makan enak ya di kafe.
0: Asyik. Iya, kehilangan ibu memang tidak pernah mudah buatku. Namun di balik rasa capekku, air mataku, dan kenangan tentang ibu, aku masih punya adik dan bapak yang sayang sama aku. Aku harus terus bersyukur.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: efek macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaik.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Minggir dia.
1: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
0: Keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Kakak, kakak lihat itu. Itu ada kanguru. Dia ada makan rumput.
1: Mana? Mana? Coba lihat.
0: Itu, sana kanguru tuh itu.
1: Ya Asta, itu bukan kanguru adik. Orang Merauke bilang itu saham. Memang kelihatannya sama, dilihat dari bentuk anatomi luarnya. Hanya saja dia ukuran yang berbeda, begitu adik.
0: Oh, kalau begitu kita tangkap kah? Baru pelihara di kita rumah.
1: Shh, jangan berisik, nanti dia terganggu. Tidak boleh adik, itu satwa langka yang dilindungi pemerintah. Saham itu satwa endemik asli Merauke, jadi harus dilestarikan agar tidak punah. Tidak boleh sembarang-sembarang tangkap, pelihara, atau bahkan untuk dikonsumsi. Semua ada ketentuannya. Apalagi ku mau tangkap di Taman Nasional Wasuri ini. Bu, ku bisa kena perda yo. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: pernah gak sih berpikir bagaimana ya caranya kita itu harus naik tangga tapi harus duduk di kursi roda?
1: Duh, susah banget pasti. Tapi emang bener sih, banyak tempat yang belum ramah buat teman-teman disabilitas.
0: Nah, itu dia. Padahal kan mereka juga punya hak yang sama buat sekolah, kerja, kayak naik transportasi umum, atau sekedar mereka nongkrong, ya kayak kita begini.
1: Makanya penting banget ada layanan disabilitas yang inklusif. Misalnya jalan khusus kursi roda, sinyal suara di lampu lalu lintas, sampai aplikasi yang aksesibel buat tunanetra.
0: Dan kita juga bisa bantu loh kak. Mulai dari tidak senaknya pakai trotoar buat nongkrong atau berjualan, sampai mengajak orang juga sadar pentingnya akses untuk semua.
1: Jadi yuk teman-teman, bikin ruang publik yang ramah dan setara, biar semua orang termasuk penyandang disabilitas bisa hidup bebas dan nyaman.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Dalam kehidupan zaman now, perilaku anak tampaknya sekarang cenderung kehilangan etika dan sopan santun kepada orang tua. Paparan negatif media televisi, internet, dan media lainnya ternyata dapat meningkatkan kekerasan dan agresivitas anak. Sikap lingkungan orang tua sendiri yang mengabaikan nilai edukasi dan sering mencontohkan kebohongan dan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, berpengaruh pada perilaku anak. Komunikasi dan pembelajaran moral dan disiplin kepada anak sering menghadapi kesulitan karena anak sekarang jauh lebih berani dan kasar dalam bersikap. Anak menjadi lebih kritis tapi sering tidak pada tempatnya serta lebih emosional. Anak-anak juga cenderung kurang menghargai teman, orang tua, bahkan guru di sekolah. Contoh tata krama adalah sikap sehari-hari yang harus menomorsatukan atau mendahulukan orang tua untuk melakukan aktivitas. Bersikap dan berperilaku sopan santun hendaknya harus dilakukan sejak dini, sampai kapanpun kita hidup dan berkomunikasi dengan orang tua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami.

Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Misi, excuse me, misi.
2: Oh, ambil kerka juga, Kak.
1: Misi.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh, Kak, tabe-tabe, Ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

0: drama radio Rumah dengan para pemeran Anita diperankan Putri Ayu, Dias diperankan Faru Rozi, Rahayu Kriswandini sebagai ibu, dan Tata diperankan oleh Dita.
1: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya Mas?
2: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
1: Nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf Mas.
2: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
1: Iya Mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
2: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
1: Iya Mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
2: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.

0: udaranya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, ini lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Mita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, gak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodoh amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak, Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah, Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok, saya tuh nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: rasanya gak habis-habis. Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik, tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah.

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya.
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung, kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa, yang penting rumah sendiri.
1: Ya udah, kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini, walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia nggak tinggal di sini ya, dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah bu?
1: Loh iya, kamu udah beli rumah kan?
0: Oh enggak bu, dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasian, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa bu, biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya bu, makasih ya bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, okay. Asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas. Aku janji. Tapi ibu mau gak nerima kita lagi?
1: Ya maulah. Ibu masih mau terima kita.

0: kemana?
1: Kami pindahan ya mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak mbak, mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya mbak.
0: Iya aku doain. Eh Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh mbak, kalau gitu aku pamit ya.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Okay, lagu yang udah kita dengerin teman perdua, lagu yang berjudul A Whole New World ya. Lagu ini diciptakan oleh salah seorang penyanyi legendaris asal Amerika Serikat, yaitu Pebo Bryson. Dan kabar duka, Pebo Bryson sendiri sudah meninggal dunia 2 Juni 2026 kemarin. Jadi penyanyi R&B dan pelantun lagu Disney, salah satunya lagu yang tadi baru kita dengerin ya, New World, ya, meninggal di usianya yang ke-75 tahun. Ya, jadi penyanyi dan juga pelantun ya, penyanyi R&B, Pebo Bryson meninggal dunia di usianya yang ke-75 tahun ya, setelah mengalami gangguan kesehatan pada beberapa hari terakhir. Dan kabar duka tersebut ya, disampaikan keluarga yang menyebut Bryson wafat dikelilingi keluarga dan orang-orang terdekat. Pihak keluarga menyatakan Bryson meninggal dalam suasana penuh kebersamaan bersama orang tercinta. Jadi pada Selasa malam 2 Juni 2026 waktu setempat, hingga kini penyebab pasti kematiannya ini belum diumumkan ya secara resmi ke publik. Sebelum meninggal, Bryson diketahui sempat mengalami stroke pada akhir pekan dan menjalani perawatan medis. Dan kondisi kesehatannya menjadi perhatian setelah kabar tersebut beredar di kalangan penggemar musik. Bryson dikenal luas ya sebagai penyanyi di balik sejumlah lagu populer sepanjang karir panjangnya. Beberapa karya terkenal seperti Feel the Fire, I'm So Into You, Can You Stop the Rain. Namanya semakin mendunia berkat lagu-lagu Disney yang menjadi bagian penting berbagai generasi penonton ya, termasuk dari dulu sampai kita sekarang ya teman perdua, yang membawakan lagu Beauty and the Beast, kemudian Selandaian, serta A Whole New World bersama Regina Bale. Penampilan duet tersebut mengantarkannya meraih 2 penghargaan Grammy berturut-turut ya, di tahun 1992 dan 1993. Lagu-lagunya itu kemudian menjadi ikon dalam film animasi Disney Beauty and the Beast dan Aladdin. Ya, sebelum wafat, Bryson masih aktif ya, tampil dan sempat menggelar konser di Georgia, Georgia pada Mei 2006 lalu ya. 2026 lalu atau bulan lalu ya. Lalu ia dijadwalkan menjalani rangkaian tour Golden Touch, dan itu untuk merayakan 5 dekade perjalanan bermusiknya. Wow, ya karyanya tetap hidup ya, meskipun sang pencipta pelantun Pebo Bryson sudah tiada, menjadi sebuah inspirasi juga buat musisi-musisi dunia ya, teman perdua. Okay, satu info ya teman perdua yang sudah Kakak Frankie lengkapi untuk kebersamaan kita di sore ceria. Yang mau bergabung request lagu salam-salam, ayo bisa chat WA di nomornya perdua 082148994964 ya. Sekali lagi 082148994964. Kita punya informasi lainnya, Ariana Grande ini kembali ke musik lewat lagu Hate That I Met You Love Me. Informasinya bakal Kak Frankie kasih tau ntar ya. Jadi jangan kemana-mana teman perdua, stay on terus di sore ceria.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Iya, itu dia teman Pradua, Ariana Grande dengan Seven Rings, teman Pradua. Nah, ini ada info update nih dari Ariana, yang dimana Ariana Grande ini merilis music video terbaru, Head That I Met You Love Me. Ini dirilis baru beberapa hari lalu ya, 1 Juni 2026. Dan video ini menjadi bagian dari era album ke-8 bertajuk Petal, yang dijadwalkan ya teman Pradua bakalan rilis di 31 Juli 2026. Jadi lagu tersebut dulu dirilis pada 29 Mei 2026 sebagai single utama album Petal. Nah, Ariana menyebut lagu ini sebagai salah satu karya favorit sepanjang karir musiknya. Lagu ini ditulis dan diproduseri oleh Ilya Salmansadeh dan Max Martin sebagai kolaborator lama. Kolaborasi tersebut memperkuat karakter pop emosional khas Ariana dalam lagu ini. Musik video disutradarai oleh Christian Breslau dan menampilkan Justin Long sebagai pemeran utama. Tokohnya digambarkan berusaha melupakan Ariana yang terus menghantuinya setelah hubungan berakhir. Video tersebut menghadirkan perpaduan drama psikologis, fantasi, dan horor ringan bernuansa sinematik ya teman Pradua. Konsep ini memperkuat ketegangan emosional dan alur cerita yang intens sepanjang video. Media People menyebut Justin Long ini menghadapi berbagai kejadian dramatis dalam video tersebut. Sementara Pitchfork menilai konsepnya unik dengan Ariana sebagai sosok yang menghantui mantan. Oke. Secara tematik lagu ini membahas penyesalan, kerentanan emosional, dan refleksi hubungan yang berakhir. Dan album Petal juga menandai kembalinya Ariana ke dunia musik setelah fokus pada proyek film. Gitu teman Pradua. Wow, penasaran ya? Kamu bisa dengerin lagunya atau nonton ya. Kalau udah kamu bisa nonton videonya, kamu bisa mengakses dan bisa melihat bagaimana alur emosional dalam lagu ini, yang dimana malah Ariananya menjadi tokoh dalam video klip tersebut ya, menjadi hantunya gitu ya teman Pradua. Oke, itu dia satu info lagi dari Ariana Grande yang sudah merilis ya 1 Juni kemarin lagunya yang bertajuk Head That I Met You Love Me. Oke, jangan kemana-mana, bersama saya Kakak Frankie kita dengerin dulu lagunya ya, Head That I Met You Love Me dari Ariana yang sudah dirilis 1 Juni kemarin.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Terima kasih kamu yang masih tetap setia dengerin 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya. Saya Kakak Frankie menemani di suasana sore ini teman Pro 2. Tidak terasa udah di jam 5 lebih 7 menit ya. Jam segini lagi ngapain teman Pro 2? Pastinya ya yang tetap WFO, work from office. Ya jam segini udah pulang ya. Atau dalam perjalanan pulang. Atau yang lagi JJS jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore atau jogging-jogging sore ya JJS ya. Oke, okay. Semoga sorenya menjadi sore yang ceria ya. Sambil jogging, pasang headset, dengerin Pro 2. Baik yang dengerin lewat FM atau lewat streamingnya. Tapi streamingnya jangan lupa juga kamu download aplikasi RRI Digital bagi yang belum. Kamu bisa dengerin siaran Pro 2 Merauke di kota mana saja kamu berada, tanpa headset atau dengan headset ya. Dan bisa menjadi warna tersendiri menemani hari-hari kamu bareng Pro 2. Karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu. Kamu yang lagi di jalan juga, biasanya sore gini padat ya. Selain pagi, mobilitas jalan raya padat karena ada yang baru mau ke kantor atau ke kampus atau ke sekolah. Tapi selain itu juga sore jam segini juga menjadi hari jam yang padat ya teman Pro 2. Hati-hati tadi rambu-rambu lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan ya. Oke, dan juga bagi kamu yang lagi menempuh perjalanan balik dari Salor ke sini, dari pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan ya, yang balik ke arah Merauke sini, hati-hati juga ya. Menikmati perjalanannya sambil dengerin Pro 2 di mobil.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

sembuh. Dan insan bahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami.

0: banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusei. Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Papua menggelar pembinaan etika profesi Polri di wilayah hukum Polres Merauke. Kegiatan itu dirangkai dengan peninjauan pelayanan publik. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat pemahaman anggota Polri terhadap kode etik profesi. Selain itu, tim Propam ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Dalam peninjauan tersebut, tim menyambangi sejumlah ruang pelayanan publik di Polres Merauke. Beberapa unit yang menjadi fokus meliputi ruang tahanan bagian logistik, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim dan Pamapta, serta Satuan Reserse Narkoba Satnarkoba. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi fasilitas, kelengkapan administrasi, serta kualitas pelayanan sudah sesuai prosedur. Tim juga memastikan pelayanan bebas dari praktik penyimpangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal Polri, tujuannya menjaga integritas, meningkatkan disiplin, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian khususnya di Polres Merauke. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan dan swasembada jagung Polri diwujudkan Polres Merauke dengan menyerahkan alat mesin pertanian bantuan berupa satu unit traktor roda 4 diberikan kepada Polsek Tanah Miring. Penyerahan berlangsung di Mako Polres Merauke, Jalan Brawijaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Proses serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bas Kapolres Merauke bertindak sebagai pihak penyerah, sedangkan Kapolsek Tanah Miring Ibda Wilustono SM sebagai penerima. Turut hadir sebagai saksi Ibda Khairul Anam. Traktor yang diserahkan adalah merek John Deere tipe 5045D4WD lengkap dengan perlengkapannya. Kapolres juga berharap bantuan traktor tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Alat ini diharapkan mempercepat proses pengelolaan lahan serta memberikan manfaat nyata bagi para petani di wilayah Tanah Miring. Melalui dukungan sarana pertanian ini, Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga turut mendukung program ketahanan pangan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil lainnya Rabu 3 Juni 2026. Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan diantaranya daging ayam ras per kilo Rp55.000, telur ayam ras Rp48.000, daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram, sedangkan harga ikan bandeng Rp40.000, ikan kampung Rp45.000, dan harga ikan tongkol tuna cekalang per kilo Rp45.000. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusia, demikian Info Pro 2.

0: Selamat malam Tama Prado, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di malam hari ini edisi hari Jumat ya 5 Juni 2026 tentunya ya, yang bakal temanin kalian semua Tama Prado hingga pukul 12 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ada info Pro 2, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini hingga pukul 8 nanti. Dan tentunya di pukul 8 bakal Dona hadirkan juga buat kamu ya, yaitu ada beberapa informasi ya seputar kesehatan yang akan Dona hadirkan ya teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prado, Merauke teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur.

0: Sudah satu minggu hujan terus-menerus tiada reda. Orang-orang dahulu mengatakan kalau bulan berakhiran berarti musim hujan di penghujung tahun, bulan November dan Desember. Begitu juga dengan hari itu masih di bulan November. Hujan sejak pagi tiada reda, juhur ini cuaca buruk, di beberapa tempat kayu mulai berjatuhan. Di sebelah kiri Danau Lutawar, Takengon, sudah ada tiang listrik yang jatuh, listrik padam. Setelah Isya, hujan semakin deras. Banyak dari warga sekitar tidak menyadari kalau air dari gunung sudah mulai turun juga. Longsor. Di kampung ujung sana, para perempuan dan anak-anak sudah diarahkan keluar rumah.
1: Pak, Pak, bagaimana ini, Pak?
2: Ikut terus sama ibu ke rumah keluarga yang dikebayakan.
1: Tapi Bapak bagaimana, Pak?
2: Udah, Bapak-bapak jaga-jaga di sekitar kampung ini.
3: Air, keluar rumah ayo. Bawa anak-anak keluar rumah ayo.
0: Malam semakin larut, hujan tiada reda. Air sudah naik setinggi mata kaki, setinggi lutut, sepinggang orang dewasa.
1: La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Ayo Ama, cepat Ama, pelan-pelan. Ama bisa melangkah?
4: Kaki Ama sakit.
1: Ama bisa Ama, agak sedikit cepat Ma. Di depan pasti ada orang yang bantu kita.
5: Kakak ke rumah ini aja dulu Kak. Di sini sedikit tinggi dari tempat biasanya. Biar Kakak sama Abang bisa aman. Nah, arus air terus sedang tinggi nih Kak.
1: Bagaimana dengan kita ini Bang? Air makin deras. Allahu Akbar. Lihat-lihat Bang, tanah jatuh dan gunung di belakang rumah kita. Ama, rumah kita Ama. Ama, tanah bergerak Ama.
0: Air dan tanah dari gunung terus berjatuhan seiring hari semakin tinggi. Namun hari tetap mendung, listrik dan jaringan internet putus total. Tiada yang dapat berkabar. Bencana alam terjadi di Gayo dan Aceh. Entah bagaimana nasib keluarga kami di daerah lain.
1: Kita sementara ini tinggal di rumah ibu saja ya, Ma.
4: Berat rasanya tinggal di sini. Ama udah tidak terbiasa lagi dengan lingkungan yang baru.
1: Jadi, maunya Ama kita tinggal di mana? Mau pulang ke rumah kita yang air dan tanah lumpur masih menggenangi rumah kita.
0: Satu minggu, 14 hari, terus berganti. Di tengah keterbatasan listrik yang masih padam, tanpa jaringan, tanpa kabar, gas tidak ada untuk memasak. Warga memasak dengan memanfaatkan kayu yang tumbang dari gunung, yang terbawa air dan tanah longsor. Kayu yang belum kering.
6: Mak, kapan Bapak pulang bawa beras, Mak?
7: Sabar, nakku. Bapak pergi jauh untuk mencari beras. Bencana kemarin mengakibatkan jalan dan jembatan terputus. Sawah tidak bisa panen. Jadi cari berasnya harus ke daerah lain. Insya Allah besok Bapak pasti pulang, nak. Kita tunggu bantuan datang ya, nak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Diharapkan kepada warga untuk datang dan antri untuk mengambil beras bantuan di halaman masjid. Berizin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, warga sudah mendapat bantuan. Daerah terisolir sudah dapat dilalui, walaupun sebagian belum juga dapat penerangan karena listrik yang belum menyala. Sudah beberapa hari ini, kami juga kembali ke rumah, rumah yang dibangun dalam asa untuk cita masa depan. Kupandangi sekeliling kampung dengan mata nanar. Butir-butir air mata jatuh memandangi kampung yang sebagian sudah rata dengan tanah tanpa rumah, tanpa kebun kopi, tanpa sawah yang tertinggal, tanah kering dan kayu-kayu gelondongan yang terbiar kering. Ya, harta bisa dicari. Sebagian nyawa yang dibawa kembali padanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya tentunya. Tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di malam hari ini, teman Prado, dan tentunya di pukul 20 atau di pukul 8 ya, selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi ya seputaran kesehatan yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya.

toko-toko ya, ataupun yang ada di swalayan ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu, dan tentunya buat kamu yang sudah bersantai ya, tentunya bersama keluarga di rumah, selamat bersantai ya. Dan setelah ini ya, bakal Dona hadirkan juga buat kamu ya seputaran info-info ya, seputaran kesehatan ya teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran kesehatan ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya selama satu jam ke depan nih teman Pradu. Yuk kita ke informasi yang pertama ya, di mana ada 10 manfaat timun ya untuk kesehatan kulit dan tubuh. Ini terutama buat ibu-ibu yang menolak tua ya. Iya, wajib untuk kita ketahui bersama ya, bukan kamu saja, Kak Dona juga ya. Iya. Jadi ada 10 manfaat ya ternyata teman Pradu buat kesehatan kulit ya dan juga tubuh kamu juga ya teman Pradu. Terutama ini buat kita yang sudah lanjut usia pastinya ya. Iya, yang menolak tua ya. Iya. Di mana timun adalah salah satu sayuran ya yang sering kita temui sehari-hari ya. Baik sebagai lalapan atau pelengkap makanan ya, timun menyimpan ya segudang manfaat ya bagi kesehatan kulit dan tubuh nih teman Pradu. Timun yaitu kaya akan kandungan air ya, vitamin dan mineral ya teman Pradu. Timun telah lama ya digunakan dalam berbagai perawatan kecantikan dan kesehatan nih teman Pradu. Dan ini ya ada 10 manfaat ya timun untuk kesehatan teman Pradu. Yang pertama yaitu melembabkan kulit ya, kemudian mengatasi kantong mata ya, kemudian mencegah jerawat juga ya, dan menjaga instalasi kulit ya, kemudian menyegarkan kulit juga, membantu detoksifikasi tubuh ya, kemudian menurunkan berat badan ya, menjaga kesehatan jantung dan mencegah dehidrasi, yang terakhir ya menurunkan risiko kanker teman Pradu. Wow, ini ternyata ya teman Pradu yang kita sering temui tiap hari ya, yaitu ada ketimun ya. Jadi jangan anggap remeh ya teman Pradu. Jadi wajib untuk kamu konsumsi setiap hari di rumah, ternyata punya banyak manfaat ya untuk kesehatan kulit, kemudian kesehatan tubuh juga ya teman Pradu. Jadi wajib ya untuk kita konsumsi ya demi kesehatan ya. Pertama melembabkan kulit, pokoknya banyak sekali ya ternyata manfaat.

Oke, teman peraduan itulah tadi ya informasi yang pertama ya, di mana ada 10 manfaat timun ya untuk kesehatan kulit dan tubuh. Jadi teman peradua ya, ini ada wajib ya untuk kamu konsumsi ya. Jangankan ternyata ya punya manfaat yang sangat besar ya teman peradua. Jadi itu wajib untuk kamu konsumsi di rumah ya. Oke, teman peradua itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam ya dengan info-info seputaran kesehatan. Jadi tetap stay teman peradua di Jaga Malam.

Kita memperoleh kita masih di jangka malam ya, tentunya dengan info-info kesehatan ya yang bakal Don hadirkan untuk kamu ya. Kita di informasi yang berikutnya nih teman Prado. Di mana daging ya bukan satu-satunya biang kolesterol ya. Ada penyebab lain nih teman Prado. Mungkin kamu selama ini pikir ya ketika kita makan daging ya pasti kolesterol naik. Ya ternyata teman Prado ya ada penyebab lain ya selain dari daging sendiri ya teman Prado. Yuk kita simak sama-sama ya kira-kira penyebab lainnya itu seperti apa ya teman Prado. Selama ini ya banyak yang langsung coret ya semua menu daging begitu hasil lab ya kolesterolnya tidak bagus ya. Tapi ternyata bukan dagingnya saja ya yang jadi masalah teman Prado, bahkan 80% ya kolesterol dalam tubuh diproduksi oleh hati sendiri ya, bukan dari makanan ya. Yang perlu lebih waspada justru kandungan lemak jenuh dalam makanan yang kita konsumsi setiap hari ya teman Prado. Kamu tahu tidak teman Prado ya, sekitar 80% ya kolesterol dalam tubuh diproduksi oleh hati sendiri ya. Kita pun hati nih teman Prado, bukan dari makanan ya. Sisanya baru berasal dari makanan ya yang kita konsumsi sehari-hari ya. Dalam tumbuhan ya tidak menghasilkan kolesterol ya, hanya produk hewani yang mengandungnya teman Prado. Tetapi vegan pun bisa kena ya kolesterol tinggi karena minyak kelapa dan sawit ya tinggi lemak jenuh teman Prado. Kemudian bukan makanan tinggi kolesterol yang paling meningkat resiko ya, tetapi lemak jenuh ya teman Prado. Lemak jenuh mengganggu reseptor LDL di hati ya, sehingga kolesterol jahat menumpuk di darah teman Prado. Kemudian gorengan daging merah lemak, jeroan, santan kental dan mentega adalah penyumbang terbesar teman Prado. Ingat bahwa gorengan daging merah lemak ya, jeroan, santan kental dan mentega ya adalah penyumbang terbesar teman Prado. Telur puyuh punya kolesterol ya. Tertinggi yaitu 3,640 mg ya per gram teman Prado. Kemudian ganti dengan salmon ya, alpukat, kacang kenari, biji chia dan minyak zaitun ya, kayak omega 3 yang bantu ya jaga kolesterol tetap normal ya. Kamu sudah tahu fakta ini belum teman Prado? Pastinya belum toh. Jadi bukan hanya daging merah ya. Jadi kolesterolnya berasal dari hati juga ya, sehingga dibantu dengan makanan sehingga kolesterol naik ya. Jadi tidak hanya makanan saja ya. Jadi kolesterolnya berasal diproduksi ya oleh hati itu sendiri ya, hati kamu ya, bukan hati Kak Dona ya. Iya. Jadi berasal ya diproduksi langsung oleh hati. Kemudian ada beberapa makanan ya seperti gorengan, kemudian ada daging mentah ya. Ini wajib ya untuk kita hindari ya teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Di mana ya, daging bukan satu-satunya ya biang kolesterol ya teman Prado. Oke, kamu jangan kemana-mana ya. Tentunya kita masih di jaga malam ya dengan info-info seputaran kesehatan yang akan Dona hadirkan buat kamu dan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu teman Prado. Tetap stay teman Prado di jaga malam.

dan kesehatan bakal Dona akhiri ya. Dan tentunya kita di info terakhir ya teman Pradua. Ini ada informasi ya, iya. Jadi waspada ya konsumsi madu palsu ya, sebabkan 5 efek samping ya. Ini bagi kesehatan kamu ya, teman Pradua. Maraknya madu ya yang dijual di pasaran tidak menjamin ya itu termasuk madu murni 100% ya, teman Pradua. Pasalnya ada madu palsu ya yang dikonsumsi dapat menyebabkan efek samping ya bagi kesehatan tubuh ya. Madu murni adalah salah satu makanan berkhasiat yang bisa menjadi kadar gula darah serta menetralisir ya senyawa radikal bebas di tubuh ya, hingga bisa menjaga kesehatan jantung, teman Pradua. Madu palsu ya seringkali dicampur dengan tambahan lain ya seperti sirup, sirup jagung ya dan pemanis buatan. Sebab itu bisa beresiko merusak ya kesehatan manusia, teman Pradua. Ciri-ciri madu palsu gampang ya untuk dideteksi, salah satunya tekstur dari madu itu sendiri ya. Madu palsu biasanya terasa lengket ya di tangan karena ada tambahan pemanis seperti gula dan tambahan lainnya, teman Pradua. Jadi teksturnya lebih cair sehingga bisa bergerak ya dengan mudah dalam botol. Sedangkan saat dicicipi ya, madu palsu juga terasa sangat manis ya karena di dalamnya terdapat tambahan gula dan pemanis lain ya, serta tidak berbau ya, atau terkadang baunya kurang sedap ya, teman Pradua. Kalau dipanaskan ya, madu palsu akan membentuk busa dan gelembung ya, karena ada kandungan gula dan air di dalamnya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi informasi ya, di mana ketika kita mau mengkonsumsi madu ya, ini ada ternyata ya punya efek samping ya ketika kita mengkonsumsi madu palsu ya. Ini wajib untuk kita ketahui bahwa ada perbedaan ya antara madu asli dengan madu palsu ya. Kita bisa simak sama-sama tadi ya bahwa ciri-ciri madu palsu itu kita bisa deteksi dengan mudah ya. Pertama dengan teksturnya yang mudah cair ya. Kemudian tangan ketika kita taruh di tangan bisa lengket. Karena apa? Karena ada campuran ya gula tambahan seperti sirup ya. Ini wajib ya untuk kita memilih ya mana yang asli dan mana yang palsu ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang terakhir ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu, teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana ya, tentunya kita masih di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam.

Oke, Taman Prada tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 20 ya, lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya info-info seputaran kesehatan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu bakal Dona akhiri. Dan tentunya di pukul 21 kita akan

Edit nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Musik Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi sih aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Yuk biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak kristal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, sehappy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah ngerilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
1: Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Bener.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion kayak,
1: kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi jatuhnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya gak, mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin gitu.
0: Wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh, wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget, aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua.

0: mungkin ya.
1: Oke, wow, oke.
0: Kayak aku juga pengen kayak lagu nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
1: Boleh banget dong.
0: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
1: Okay.
0: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
1: Oh wow.
0: Tumpahan dan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
1: Wow, benar. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
0: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
1: Benar. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
0: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
1: Oh wow.
0: Ya.
1: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
0: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
1: Gimana ya, tuh?
0: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
1: Nah,
0: di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
1: Bener-bener
0: gak berani buat naik
1: panggung. Bener-bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang. Gitu ya berarti ya.
0: Betul banget.
1: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksi gimana tuh?
0: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
1: Okay.
0: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya. Wow.
1: Seberapa nah, cepat tuh?
0: Cepat minggu.
1: Wow.
0: Dua minggu itu. Jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva itu beneran cuman sehari. Kayak kita kenalan langsung workshop.
1: Wow.
0: Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full. langsung masuk ke lagunya. And then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
1: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
0: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku jadi tahu, oh bisa begini juga ya. Gitu.
1: Oke, berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nakei nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
0: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
1: Karena
0: aku kayak bisa ngelihat oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu,
1: santai.
0: Bener. Dan aku ikut santai aja kan.
1: Oke, alright, wow. Oke deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya Nanti ya, teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak kok aku nangis gitu.
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar.
1: Putar.
0: Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin. Gitu.
0: Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin, kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan. Cuman kan gak mungkin ya. Aduh. Alright, sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main Jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Naik panggung? Oke.
1: Iya, naik panggung.
0: Oke. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak enggak suka.
0: Oh iya. Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh, introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes yeah, buat surat-surat, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul
1: ya, support orang tua tuh berperan penting. Sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya. Gitu kan. Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kak Ziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Yeah. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional ya. Kaki, jangan fangirling dulu please yuk.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengerin suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: ya sih.
1: Kita.
0: Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi. Baru makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes.
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi gak suka juga kalau gak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan gak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener, kayak kurang nendang gitu.
0: Ay, siap, oke. Kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya. Kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan bersama orang-orang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Coklat. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Okay. Oh my
1: god. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener enggak sabar kayak please, jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kei Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kei Lova Riau katanya hadir, terus ada Kei Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nakei, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa ya, yang nanti, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Harusnya kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih. Boleh
1: pasti
0: banget.
1: Pasti akan pecah gong.
0: Nah, itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kei.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian saya bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kailova ya, Kailova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Ya kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh gak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Ini ngamin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: loh. Yeah. Betul. Kayaknya kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali ini terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Edit sama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita memperoleh kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan beberapa informasi ya, karena tadi kita sudah ikut bersama ada musik live chat ya langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan tentunya di pukul 22 ini selama 1 jam ke depan juga ya bakal Adona hadirkan juga ya buat kamu, yaitu beberapa informasi menarik ya tentunya teman berdua. Dan tentunya buat kamu yang sudah pada istirahat di rumah ya, iya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya teman berdua. Dan tentunya buat yang sudah pada istirahat ya, ketika sudah pada berbaring ya di tempat tidur ya, pastikan pintu, jendela dan juga kompor-kompor ya, apakah sudah pada mati belum ya, pintu sudah dikunci belum dan juga jendelanya ya, dengan harapan ya agar terhindar ya dari hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama ya teman berdua. Yuk, kita langsung saja teman peradua ya ke informasi yang pertama ya teman peradua. Iya, ini ada satu informasi ya, tidak punya uang ternyata bisa jadi pemicu penyakit jantung nih teman peradua. Aduh, menurut kamu gimana nih ya? Keuangan yang menipis ternyata tidak cuma bikin pusing ya, karena adanya tagihan atau kebutuhan sehari-hari ya. Sejumlah peneliti menemukan kalau kondisi keuangan yang tidak stabil juga bisa berdampak ke kesehatan jantung ya teman peradua. Northwestern University dan studi Mesa menemukan bahwa kondisi keuangan yang tidak stabil ya dapat memicu stres kronis ya. Saat stres terus menumpuk dalam waktu lama ya, tekanan darah bisa ikut naik ya, dan risiko penyakit jantung jadi lebih besar ya teman peradua. Fakta ini juga didukung penelitian ini ya, yang menunjukkan bahwa masalah finansial sering bikin seseorang susah tidur nyenyak ya, pikiran soal tagihan, kemudian cicilan dan kondisi ekonomi bisa terus muter ya di kepala sampai waktu istirahat jadi berantakan teman peradua. Nah teman peradua, udah jantungan belum nih teman peradua ya? Iya, ini ya apalagi masalah keuangan ya, ini sangat penting ya. Jadi ketika tidak punya uang ya, ternyata bisa jadi pemicu sakit jantung ya. Semoga tidak sakit jantung ya. Iya, semoga ya. Iya. Ada yang sudah jantungan belum nih ya? Ya, semoga tidak ya teman peradua. Jadi ketika kita punya uang ya, kita boleh untuk boleh mengaturnya dengan baik ya, mungkin cicilan ya, ini perlu untuk kita pilah-pilah ya, mana yang paling diutamakan dan mana yang hanya ataupun mana yang sangat-sangat dibutuhkan ya, sehingga ketika ada tagihan dan lain-lain ya, kita segera terselesaikan ya, bisa selesaikan juga ya teman peradua. Jangan sampai kamu jantungan ya, ini sangat terganggu ya kesehatan kita juga ya, apalagi kalau pikir tentang uang, aduh, bisa-bisa penyakit kanker timbul ya. Iya, jangankan jantung, kanker juga boleh ya, alias kantong kering ya. Iya, kering-kering. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Jangan kemana-mana teman peradua, kita masih di Jaga Malam ya, dengan info-info yang bakal Dona hadirkan untuk kamu teman peradua. Tetap stay teman peradua di Jaga Malam.

Kita memperadukan kita masih di jaga malam ya, tentunya dengan info-info ya yang menarik juga nih teman peradua. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya, di mana ada 79% ya pria rela minta maaf ya kalau tidak salah demi kedamaian teman peradua. Tidak semua kata maaf ya lahir karena rasa bersalah ya. Kadang ada orang yang memilih ya minta maaf duluan ya, cuman karena pengen masalah cepat selesai ya, dan suasana tidak semakin panas ya. Beberapa peneliti menemukan ya sekitar 79% ya pria lebih memilih minta maaf duluan ya pas lagi ribut ya, meski mereka tidak sepenuhnya salah teman peradua. Fokusnya bukan cari siapa menang atau kalah ya, tapi biar suasana cepat cair ya, dan drama tidak semakin panjang ya. Peneliti dari Amerika mengatakan ya, kalau banyak pria lebih gampang mengalami stres pas konflik ya, detak jantung naik, emosi semakin kepancing ya, sampai susah mikir jernih ya. Makanya kata maaf sering jadi jalan pintas ya buat buat ngeredahin ya situasi teman peradua. Sikap ini juga tidak terlalu berarti ngalah ya, malah bisa nunjukin ya kalau menjaga hubungan kadang lebih penting ya dibandingkan menang adu argumen teman peradua. Setuju tidak teman peradua kalau lebih baik minta maaf daripada minta izin ya? Iya pastinya ya. Ini buat kamu ya para pria ya pastinya, apalagi dengan pasangan kamu ya, mungkin ada ribut ya atau lagi masalah, pastinya pria yang minta maaf ya, karena perempuan tidak mau kalah ya, maunya menang terus ya, tidak mau minta maaf duluan ya. Lebih baik pria yang rela ya, iya, demi kedamaian juga dan tidak mau ribet ya. Iya, ini menurut studi ya, tapi menurut kamu gimana, betul kan? Iya, oke, teman peradua, itulah tadi kenapa sampai peneliti mengatakan bahwa 79 pria rela minta maaf kalau tidak salah demi kedamaian, walau tidak salah ya. Demi kedamaian. Oke, itulah tadi ya teman peradua, informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu. Tetap stay teman peradua.

hari ini ya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu teman Pro 2. Yuk kita ke informasinya ya. Dimana studi ungkap ya, pria lebih bahagia ketika menghabiskan uang untuk orang lain. Aduh, ini siapa Puke Gianta nih. Iya. Banyak pria ya justru dapat kepuasan lebih pas bisa bikin pasangan atau orang terdekat senyum ya, bukan cuman asumsi ya. Peneliti dari University of Bridge ya menemukan kalau orang yang membelanjakan uang ya buat orang lain cenderung punya tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibandingkan dipakai buat diri sendiri teman Pro 2. Makanya ya, traktir makan, bayarin kopi atau beliin hal-hal sering ya terasa lebih memuaskan ya daripada cek count ya barang buat diri sendiri teman Pro 2. Uniknya efek ini tidak bergantung ya sama besar kecilnya nominal, bahkan pengeluaran kecil tetap bisa ngasih dampak positif ke suasana hati mereka teman Pro 2. Nah, kalau pasangan kamu atau doi kamu ya pelit, tandanya bukan kamu orangnya. Is, gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Pasangan kamu royal enggak nih ya? Kadang ada yang royal, ada yang pelit ya. Ya, kembali ya ke si prianya ataupun ke pacar kamu ya ataupun ke pasangan kamu ya. Apakah dia royal ataupun setengah-setengah ya, itu tergantung ya. Karena kembali lagi ke diri masing-masing ya ataupun ke pasangan kamu ya. Bukan berarti ketika kita mau cari pasangan harus yang royal ya. Bisa juga ya untuk pelit, yang penting setia ya teman Pro 2. Lalu gimana nih ya teman Pro 2 menurut kamu, betul apa benar ya? Iya, semoga betul ya ada pasangan kamu yang bisa menghabiskan ya uang untuk kepuasan diri juga ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 tidak terasa ya. Atau kita dengarkan dulu satu ya, satu nomor lagu untuk kamu. Sebelum Kak Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Go!

Oke, teman peraduan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22 ya, lewat 56 menit ya waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya, teman peraduan. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di mulai dari pukul 5 tadi ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman peradua. Akhirnya saya Dona Tamahose ya mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan nantinya setelah ini di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti, teman peradua. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5. Dan kamu tentunya akan ditemani sama Kak Dona nantinya di esok malam ya, teman peradua. Di program Jaga Malam juga di Depal 3, teman peradua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Pagi, Bu Rini. Rajin banget ibu pagi ini. Udah bersih aja halamannya.
1: Bu Ati. Enggak kok, Bu. Ini cuma beres-beres dikit aja.
0: Istirahat dulu, Bu. Kebetulan ini saya bawa cemilan.
1: Wah, makasih Bu Ati. Bikin kue lagi ya?
0: Iya, ini tadi habis bikin kue cucur. Masih hangat loh.
1: Wah, Ibu. Repot-repot banget bawain ke sini.
0: Gak apa-apa, Bu. Saya juga kadang tuh di rumah gak bisa diem. Ada aja yang pengen dikerjain. Suami saya juga suka ngemil. Harus siap jadi chef tiap hari buat bikin cemilan.
1: Kalau itu mah udah gak diraguin lagi, Bu. Pak Darto pasti mau coba menu baru dari tangannya Chef Wati.
0: Kadang sampai bingung mau bikin apa, Bu. Ya karena anak-anak juga suka ngemil. Tiap hari pasti nanyain mau bikin apa. Itu yang bikin saya semangat, Bu.
1: Wah, beruntung banget dong Pak Darto punya istri kayak Bu Wati gini.
2: Aduh, enak banget nih ngobrol pagi-pagi gini. Ayo, lagi ngomongin siapa tuh? Pasti ngomongin saya kan? Soalnya dari tadi kayak ada yang nyebut nama saya tuh kayaknya.
0: Alah, Bapak, jangan kepedean. Ini kami lagi ngomongin masalah wanita.
1: Pak Darto, ini tadi Bu Rini nganterin kue ke saya.
2: Walah, enak toh kuenya.
1: Bu Ati lagi bahagia banget kayaknya nih.
0: Iya, itu tadi Bu, request dari anak-anak sama bapaknya.
1: Walah, gitu ya.
2: Oh iya Bu, gimana kabarnya si Raka?
1: Alhamdulillah baik Pak, Raka sehat, kerjaannya juga lancar. Tapi belum bisa pulang karena lagi sibuk.
0: Ini udah lama loh Bu gak pulang-pulang. Waktu Pak Tony masih hidup, sering pulang.
1: Waktu itu bapaknya yang maksa Bu, gak ada yang berani bantah.
2: Tapi Bu Rini sendiri gimana? Ada keinginan buat nyamperin si Raka?
1: Saya sebenarnya mau Pak, tapi takut kesasar.
0: Mungkin dia khawatir Bu. Yang penting Raka sehat dan berkabar. Bu Rini kan sehat juga kan? Ibu bisa main ke rumah saya.
1: Iya, gak apa-apa kok Bu. Bagi saya, yang penting anak-anak sehat dan gak lupa ngabarin.
2: Udah Bu Rini, kami pamit dulu ya.
1: Iya Pak, iya Bu. Makasih banyak ya kuenya.

0: Halo, Bu.
1: Halo, Nak. Kamu udah pulang dari kantor?
0: Udah, Bu. Ini Raka baru sampai. Ibu gimana kabarnya, Bu?
1: Sehat. Kamu kapan pulang nengokin Ibu?
0: Duh, belum ada waktu, Bu. Aku jadi lebih sibuk sekarang. Aku udah transfer bulan ini ya, Bu. Aku tutup dulu ya, Bu, teleponnya.
1: Nak, uangnya... Astaga, anak ini selalu begitu ya.

0: Bro, bentar lagi akhir tahun nih. Lumayan kan libur satu minggu. Mau kemana nih rencananya?
1: Belum tahu. Kayaknya aku di sini aja. Sekalian lihat proyek lain.
0: Aduh, udah dikasih jatah libur, masih cari kerja lain. Emang gajinya belum cukup?
1: Bukan gitu. Soalnya aku juga bingung mau liburan kemana.
0: Lah, bukannya kamu udah 3 tahun ya gak ke pulang kampung?
1: Kalau pulang tuh kayak nanggung gitu loh.
0: Masa jengukin ibu dikata nanggung sih bro? Kan kita jarang punya waktu libur kayak gini. Sayang banget loh.
1: Emangnya kamu libur kali ini mau kemana, Nan?
0: Ya, pasti bawa ibu liburan lah. Soalnya jarang banget jalan-jalan sama ibu.
1: Oh gitu. Ya, ya udah deh. Ntar aku pikirin.
0: Sebelum nyesel loh.
1: Heh, ngawur. Jangan bahas-bahas kayak gitu deh.
0: Emang kamu gak kangen sama ibu kamu? Pasti dia nahan rindu selama ini. Transfer uang tiap bulan mah gak cukup bro. Yang diinginkan orang tua itu kedatangan anaknya. Kalau ibu udah gak ada, kamu mau melepas rindu ke siapa?
1: Aku emang udah lama gak pulang. Tapi bukan berarti lupa rumah juga, Nan.
0: Bukan rumahnya, Raka, tapi orang di dalamnya.
1: Aku sebenarnya takut pulang, Nan. Karena berat banget buat ninggalin ibu kalau aku harus kembali lagi ke sini.
0: Jangan jadikan kerja sebagai alasan, bro.
1: Bukan gitu.
0: Ya udah, coba kamu pikirin lagi apa yang aku bilang tadi.
1: Oke, oke, kalau gitu. Makasih ya, Nan. Udah ngingetin. Jadi ingat ibu.
0: Nah, gitu dong. Jangan lupa tanyain keadaannya. Salam buat ibu juga ya, bro.

0: Bu Rini, ini saya tadi bikin gudeg.
1: Wah, Bu Wati tahu aja kalau saya malas bikin-bikin beginian.
2: Jangan malas dong, Bu, bikinnya.
1: Raka, Nak, kamu kapan nyampenya?
3: Aduh, Nak Raka, kamu pulang mendadak atau gimana?
2: Enggak kok, Bu. Kebetulan emang lagi libur kerja aja, kan akhir tahun. Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat, Nak.
3: Sekarang Bu Rini sudah bahagia. Anak semata wayangnya sudah pulang. Tega ya kamu? Hampir 3 tahun loh nggak pulang.
2: Bukan tega, Bu. Tapi kemarin itu lagi nggak bisa pulang.
1: Sudah. Yang penting kan sekarang anaknya udah di rumah. Pasti lapar kan? Ini tadi Bu Wati ngasih kita gudeg. Ayo dimakan.
2: Wah, udah lama, Bu. Aku nggak nyobain gudeg. Aku bawa barang-barang dulu ke kamar ya, Bu. Oh iya, Bu Wati. Makasih ya, udah nemenin Ibu.
3: Iya, sama-sama. Kalau gitu, saya pamit dulu ya.
2: Enak, Bu, gudegnya.
1: Kamu sih terlalu sibuk kerja sampai nggak pulang-pulang.
2: Maaf ya, Bu. Aku nyesel banget. Selama ini aku hanya berpikir membahagiakan ibu menjadi anak yang sukses. Dengan begitu bisa menggantikan bapak. Tapi ternyata ibu malah kesepian di sini. Aku janji bakal lebih banyak luangin waktu buat ibu.
1: Nah, kamu gak salah kok milih jalan kamu sendiri. Kamu hebat bisa bertahan di luar sana sendirian.
2: Tapi kan bu, aku hampir lupain ibu yang sendirian di rumah. Karena terlalu asik di luar sana. Maaf ya, Bu.
1: Sudah, sekarang yang penting kita saling jaga ya. Dimanapun kamu berada, ibu akan tetap menunggu kamu di sini.
2: Makasih ya, Bu. Aku sayang ibu.

Kiantari, Sandiwara Radio, dengan judul Rindu Yang Tak Tersampaikan. Penanggung jawab, Kepala LPPR Libadan. Sutradara, Santoso ASSN. Editor, Rika Sandra SPD. Dengan para pemain, Yulia sebagai Burini, Winda Pak Pahan sebagai Ibu Wati, Robi Akyardi sebagai Pak Darto, Gusli Azwar sebagai Raka, dan Krisna sebagai Adnan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM
3: sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Suatu hari, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itulah hukum yang utama dan pertama. Hukum utama dalam hukum Taurat ialah mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah hukum yang utama bagi para pengikut Kristus. Keduanya tidak terpisahkan dan saling terkait satu dengan yang lain. Apakah kita selama ini sudah mengindahkan hukum utama ini? Atau sebaliknya, apakah kita lebih mencintai diri sendiri sehingga tidak ada tempat lagi bagi Tuhan dan sesama? Yesus menyatakan pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan Kitab Para Nabi.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi, kita di program Sepada. Apa kabar buat kamu? Semoga kabar baik dan kabar menyenangkan ya di kebersamaan hari ke-6 bulan 6 tahun 2026. Angka cantik ya teman Pro 2 ya. Senang sekali saya Kakak Frankie Wohel temenin kalian semuanya di pagi hari ini. Semoga menjadi awal hari, akhir pekan yang menyenangkan ya teman Pro 2 ya. Menemani kalian semua yang sudah bangun, sudah beraktivitas, sudah olahraga, sudah sarapan, sudah beres-beres. Atau sebaliknya ada yang masih mager-mageran teman Pro 2. Oke, cepat bangun ya, wake up teman Pro 2. Karena hari akhir pekan enaknya sih jangan baring-baring ya teman Pro 2, akan lebih enak kamu melakukan apa saja sebebasnya. Karena kalau Senin sampai Jumat udah sibuk di kantor atau kerja, hari Sabtu bebas, iya kan? Bener. Karena hal yang paling menyenangkan adalah kebebasan. Kebebasan berbuat apa saja ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau di hari Sabtu ini ada yang masih kerja, ya bebasnya besok dong berarti ya.

Oke, bye. Oke, teman Pro 2, tanggal 6 Juni di hari ini ya, ada beberapa momen atau peristiwa yang terjadi di tanggal 6 Juni nih. Apa saja ya, teman Pro 2 ya? Iya, tanggal 6 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Soekarno bagi Indonesia ya. Wow. Jadi tanggal 6 Juni, teman Pro 2, ini diperingati sebagai hari lahirnya Soekarno, tokoh sentral dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Di mana Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecil Kusno Sosro Diharjo. Soekarno merupakan anak dari Raden Sukami Sosro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Pada masa kecilnya ia sempat diasuh oleh kakaknya Raden Harjo Dikromo di Tulung Agung sebelum kembali tinggal bersama orang tuanya di Mojokerto pada 1909. Geto. Selain itu juga tanggal 6 Juni diperingati sebagai Hari Atap Hijau Sedunia. Nah, Hari Atap Hijau Sedunia. Ini tujuannya diperingati ya, tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang hijau di lingkungan perkotaan. Hari Hijau Sedunia ini diprakarsai oleh Chris Bradman dan Dastu Jacet yang dikenal sebagai ahli dalam bidang atap hijau berkelanjutan. Mereka mendorong pemanfaatan atap bangunan sebagai ruang hijau yang memberikan manfaat ekologis. Konsep atap hijau sendiri ya, ini merujuk pada penggunaan vegetasi yang menutup sebagian atau seluruh permukaan atap bangunan. Sejarah mencatat bahwa konsep atap hijau ini telah ada sejak lama ya. Salah satunya melalui Taman Gantung Babilonia yang dikenal sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Dan kini konsep tersebut banyak diadopsi pada bangunan modern seperti gedung perkantoran, hotel, hingga hunian vertikal.

Tanggal 6 Juni juga diperingati sebagai Hari Bahasa Rusia, teman Pro 2. Ya, peringatan Hari Bahasa Rusia ini dimana bertepatan dengan hari lahirnya Alexander Pushkin. Dia seorang penyair ternama yang dianggap sebagai bapak sastra Rusia modern. Hari Bahasa Rusia ditetapkan oleh UNESCO pada 2010 sebagai bagian dari upaya mempromosikan keberagaman bahasa dan budaya di dunia. Bahasa Rusia sendiri merupakan bagian dari rumpun bahasa Slavia dan saat ini digunakan oleh lebih dari 170 juta penutur di berbagai negara. Wow. Ya, jangan-jangan nanti besok-besok ada ini lagi ya, belajar bahasa Rusia di sekolah. Oke, okay, bagi kamu teman Pro 2 yang ulang tahun di tanggal 6 Juni di hari ini, kita juga ngucapin selamat ulang tahun, diberikan umur yang panjang, kebahagiaan, dan semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Oke, okay, jangan kemana-mana teman Pro 2, bersama saya Kakak Frankie. Stay on terus ya di Spada sampai di jam 9 pagi ini ya. Oke, okay, on terus.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah,

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

0: 2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie, kita masih di program Spada. By the way, ini masih bulan Juni ya teman Pro 2, tapi nanti di bulan Juli di tanggal 4 sampai tanggal 5 Juli 2026 tepatnya di lapangan Auri Spada Merauke nih teman Pro 2. Ada kegiatan yang menarik sekali, kegiatan yang menggabungkan atau kolaborasi antara dunia otomotif dan seni serta UMKM yang dikemas dengan event bertajuk Motosonic Merauke 2026, yaitu kegiatan Motosonic Merauke 2026 yang diselenggarakan oleh Terumbu Karang Production bersama dengan Paguyuban Otomotif Papua Selatan. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang memadukan hiburan musik, otomotif, pameran UMKM serta berbagai kegiatan komunitas dalam satu rangkaian yang menarik. Dari tanggal 4 dan 5 Juli 2026 di lapangan Auri Spadem teman Pro 2, dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Dan nantinya juga hiburan-hiburan diantaranya artis-artis Papua Selatan dan juga artis nasional akan menghibur kegiatan Motosonic Merauke 2026. Di antaranya ada Haswe Angels, ada Dedik The Kiki, ada juga Rindy Antika, Sylvia Ratna, dan juga beberapa DJ, DJ Anggun Cantika dan juga DJ Ocret. Wah, ini bakalan meledak. Oke, baik. Kegiatan ini juga teman Pro 2 nantinya ada kontes motor custom modification, ada pameran otomotif, ada stand kuliner, UMKM, exhibition, games, serta aktivitas komunitas menarik lainnya. Jadi untuk kamu teman Pro 2 masyarakat Papua Selatan yang tertarik untuk kunjungi, kamu bisa nih untuk membeli harga tiketnya. Untuk tiket festival Sabtu Rp100.000, festival Minggu Rp150.000. Tapi kalau mau 2 hari sekalian lebih murah nih Rp200.000. Ada juga VIP untuk 2 hari yaitu Rp750.000. Kalau VIP ya namanya VIP ya teman Pro 2, ada pelayanan atau aksesnya lebih, yaitu ada snack dan juga drink, kaos eksklusif ya, dan untuk VIP ini sangat terbatas. Jadi kamu bisa berbondong-bondong nantinya di tanggal 4 dan 5 Juli ya, oke, 2026 jam 1 sampai jam 10 malam di lapangan Auri Spadem Merauke. Tentunya kamu bisa mendapatkan tiket-tiket yang tadi Kak Frankie sampaikan di Terumbu Karang Kontraktor Event, di Pace Kurir, Angkringan Semar di Salor 2, dan juga di Halogen Hotel Merauke. Atau kamu bisa menghubungi juga nih yang mau mendukung acara ini, yang mau terlibat di booth UMKM, bisa menghubungi atau informasi lebih jelasnya, menghubungi Terumbu Karang ya, di nomor 0822-3000-7827. Sekali lagi, 0822-3000-7827. Gitu. Jadi, ayo, Motosonic Merauke 2026, ini siap menjadi wadah kolaborasi musik dan otomotif, kreativitas, dan juga melibatkan pelaku UMKM yang hadir di awal Juli 2026 memeriahkan acara-acara, salah satu acara-acara di Kabupaten Merauke. Gitu teman Pro 2. Oke, satu informasi lagi yang sudah Kak Frankie bagikan untuk kalian semuanya dari Terumbu Karang Production.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadio.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Beli ini sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.
3: Belanja online memang mengasihkan.
4: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
5: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
3: Buka internet sayang, googling aja.
5: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
3: Cari di internet, pasti ada.
5: Halo Om.
6: Ayah ada sayang.
5: Ma, ayah di mana?
3: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
5: Hah? Ayah di internet?
7: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Selamat pagi, teman-teman berdua.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada. Senang sekali saya Kakak Frankie. Kita di sesi obrolan di pagi hari ini. By the way, kamu pagi ini lagi online atau tidak? Lagi berinternetan atau tidak? Sepertinya kalau kamu pun lagi berinternetan, ada nih penawaran baru nih. Dengan menggunakan harga yang semakin murah, kita bakal ngobrol tentang jaringan luas internetan semakin murah. Bersama dengan saya dari Telkomsel Papua Selatan, yaitu ada kakak atau abang Rido Faisal. Selamat pagi, selamat datang di Pro 2.
3: Selamat pagi Kak Frankie.
2: Gimana nih kabarnya Kak Rido?
3: Sehat.
2: Baik, sehat ya.
3: Sehat banget.
2: Jaringannya juga sehat ya.
3: Oh, itu harus sehat loh.
2: Baik, Kak Rido, ini menarik sekali obrolan kita ya. Tentang jaringan luas dan internetan semakin murah.
3: Oke.
2: Bisa dijelaskan apa arti dari semakin murah ini dari Telkomsel Papua Selatan?
3: Nah, untuk yang semakin murah ini sebenarnya nanti itu akan ada suatu produk. Sudah ada sebenarnya, sudah ada satu produk yang buat pelanggan setia Telkomsel itu akan lebih murah. Nah itu bentuknya nanti lebih ke fisik ya. Kalau sekarang itu kan pelanggan tuh lebih sering ke outlet, terus menggunakan isi internetannya itu lewat outlet. Nah saat ini nanti akan ada produk fisik dan harganya pasti lebih murah.
2: Baik, produk fisik ini berarti seperti apa? Kalau mungkin yang orang pengguna Telkomsel yang kita bisa katakan era 2005 ke bawah mungkin dia paham ya, karena mungkin dengerin kata produk fisik mungkin kartu fisik gitu yang digesek. Kalau Gen Z kan ini belum paham nih Kak Rido, mungkin bisa dijelasin nih maksudnya.
3: Nah,
2: metodenya seperti apa nih?
3: Ini produknya berbeda ya. Kalau biasa kan pelanggan tuh datang ke outlet ingin isi paket ulang data dan langsung ada gitu. Tapi kalau ini berbentuk fisik. Jadi kelebihannya itu nanti bisa digunakan kapan saja. Dan yang paling penting itu harganya. Harganya lebih murah banget.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Fisiknya ini bentuk apa? Seperti kartu atau seperti benda model gimana?
3: Nanti seperti kupon.
2: Kupon, oke.
3: Kupon kertas gitu. Nanti ada hologram yang akan bisa digesek. Baik. Untuk muncul angka yang akan dimasukkan di nomor HP pelanggan.
2: Oke, angka itulah yang nanti mengaktifkan kembali orang bilang pulsa kuota ya.
3: Kuota betul.
2: Oke, semakin murah, seberapa murah ini Telkomsel? Karena jujur kadang-kadang orang di Papua, tanah Papua ini masih mengatakan mungkin ya Telkomsel tergolong lebih di atas harga daripada provider lain. Itu gimana murahnya?
3: Nah, ini berlaku untuk semua pelanggan Telkomsel tanpa terkecuali. Jadi kuota yang ditawarkan itu ada 10 giga. Harganya itu 30.000 untuk 3 hari.
2: Minimal untuk pemakaian 3 hari.
3: Betul.
2: 10 giga 30.000.
3: Betul.
2: Selain itu
3: plus ada bonus telepon sebanyak 20 menit. Itu. Terus varian yang kedua itu ada 5 giga, harganya 30.000, masa aktifnya itu 5 hari, plus nelpon 20 menit juga. Dan yang terakhir itu ada 5 giga, harganya 35.000, masa aktifnya 7 hari.
2: Baik.
3: Dan sama, dapat juga voice nelpon 20 menit. Gitu.
2: 20 menit, SMS?
3: SMS enggak.
2: Oke,
3: okay. Gitu.
2: Di atas itu masih ada sebulan?
3: Untuk sebulan itu ada untuk pelanggan baru. Nah ini untuk pelanggan baru yang umurnya belum sampai 90 hari lah. Nah itu akan mendapatkan paket
2: umur
3: namanya,
2: apa nih? Umur kartu?
3: Umur aktifnya.
2: Aktif kartu.
3: Sejak dia pertama kali registrasi, okay, atau aktif.
2: Itu mah kategori baru ya?
3: Betul, kategori baru. Dia akan mendapatkan promo dengan harga 100.000, dia mendapatkan kuota sebesar 40 giga.
2: 40 giga?
3: Betul.
2: Itu kalau dibandingkan dengan yang pada umumnya kita beli di Telkomsel ataupun juga di banking-banking perbankan itu selisihnya berapa persen sih? Lumayan jauh.
3: Cukup jauh sih kalau kulihat ya. Karena ini kan promo untuk pelanggan baru gitu.
2: Bersifat berapa lama?
3: 90 hari itu.
2: Tidak, maksudku yang semakin murah ini memang menjadi produk baru sekarang Telkomsel ya.
3: Iya, yeah, betul. Untuk yang pelanggan baru itu masa aktifnya 28 hari. Seperti itu.
2: Baik. Nah, ini kan bicara tentang harga. Kalau tadi Kak Rido jelasin lumayan murah ya. Artinya pada umumnya tuh di atas di bawah 100.000 dan yang tadi 3 hari 5 hari 7 hari itu malah jadi 50.000 ya. Sama dengan segelas kopi ya, dengan giganya itu minimal 10 giga udah ada di tangan ya. Nah, sebenarnya apa yang Telkomsel Papua Selatan melihat? Apakah memang sejauh ini berdasarkan data atau berdasarkan riset pengguna Telkomsel semakin banyak, atau justru melihat tantangan pengguna Telkomsel ini punya tantangan sendiri gitu? Artinya tantangan sendiri bahwa karena harganya mahal gitu makanya dikasih produk murah, atau mungkin Telkomsel ingin memuaskan pelanggannya agar tetap menjadi pelanggan yang setia dengan Telkomsel, tidak kemana-mana, atau gimana?
3: Ya, kami sih pengennya pelanggan kami ini lebih setia gitu Kak Frank. Karena bagi Telkomsel tuh Papua Selatan tuh bukan sekedar wilayah layanan ya, tapi rumah bagi banyak pelanggan yang terus tumbuh bersama Telkomsel. Jadi kami tuh ingin terus memberikan layanan terbaik agar masyarakat Papua Selatan semakin nyaman dan tentunya semakin setia menggunakan Telkomsel.
2: Baik. Nah, cara untuk mendapatkan voucher fisik ya?
3: Ya, ya
2: itu di mana saja?
3: Sudah tersedia di seluruh outlet yang ada di Papua Selatan.
2: Di Papua Selatan.
3: Betul.
2: Ini berarti sampai ke daerah-daerah
3: Asmat, Mapi, Bovendigul, tentunya Merauke.
2: Wilayah kota atau ada beberapa di daerah-daerah pinggiran begitu?
3: Pinggiran sudah ada, sampai Muting juga sudah ada. Baik. Gitu.
2: Tapi sejauh ini kalau Kak Rido lihat, niat beli sudah cukup tinggi?
3: Beberapa, nah ini karena demand-nya ini masih, permintaannya ini masih kurang. Oleh karena itu banyak outlet yang masih belum mau untuk menawarkan ini karena pelanggan tuh masih belum tahu.
2: Tapi mungkin begini juga tantangannya kan, sekarang banyak yang dimanjain untuk malas ke outlet.
3: Okay.
2: Mending belinya di banking, mending belinya di Telkomsel.
3: Oh iya,
2: gitu kan.
3: betul.
2: Nah, itu yang mungkin membuat mereka udahlah malas. Yang penting saya nggak keluar. Orang beli makanan aja mending pakai kurir.
3: Betul.
2: Ya, ada nggak mungkin strategi lain suatu saat mungkin ada penawaran non fisik begitu?
3: Untuk saat ini masih sesuai menggunakan Telkomsel. Seluruh produk itu ada di situ semua. Jadi pelanggan bisa membeli paketnya sesuai dengan kebutuhannya mereka.
2: Baik. Tapi kalau yang semakin murah ini?
3: Yang semakin murah
2: hanya
3: ini?
2: Hanya fisik.
3: Iya, hanya fisik.
2: Nah, berarti ini ajakan nih, mau dapat internet yang drastis semakin murah.
3: Betul.
2: Dari Telkomsel, alangkah baiknya bolehlah beli di outlet-outlet Telkomsel ya.
3: Betul.
2: Ada tanda khusus tidak outlet Telkomsel itu, mungkin apa ciri-ciri dari outletnya?
3: Nggak ada sih Kak. Jadi semua outlet yang ada di sini itu bisa menjual itu.
2: Baik. Ya. Itu. Baik. Kalau bicara tentang jaringan luas, seberapa luas jaringan di Papua Selatan?
3: Okay. Untuk jaringan ini kita sudah tersebar ya sampai di Asmat, Mapi, Boven, Merauke pun sudah cukup merata. Dan kedepannya memang akan terus ada penambahan jaringan untuk mengcover wilayah-wilayah yang masih belum tersentuh oleh kami.
2: Baik. Gitu. Masih ada beberapa wilayah? Banyak,
3: masih
2: ya?
3: Banyak. Seperti di daerah Alfasera, di daerah Mindip Tanah.
2: Betul.
3: Itu kita masih berkembang untuk kesana.
2: Baik, tapi saya rasa tetap Telkomsel yang tetap masih terluas ya di tanah Papua, termasuk kita di Papua Selatan ya.
3: Betul, Kak.
2: Satu Frank. Tantangan lagi yang sering dihadapi oleh masyarakat Papsel nih, ya, yang dikeluhkan dan menjadi traumatik adalah bermasalah dengan putusnya kabel fiber optik ya. Ya, kalau kita umumnya, dan itu banyak sekali yang menjadi sebuah meme-meme, sebuah candaan gitu kan. Apabila mungkin jaringan baru low sedikit aja udah dibilang jangan-jangan ikan dan gigit kabel dan sebagainya.
3: Yeah.
2: Untuk mempertahankan pelanggan, yang kedua juga untuk membuat pelanggan benar-benar tidak dirugikan, dan saya rasa Telkomsel juga sebenarnya rugi ya. Ada tidak strategi yang dilakukan apabila kabel ini putus lagi?
3: Okay. Untuk kabel putus ini kita sudah ada solusi. Kita sudah punya backup. Namanya itu Community Gateway yang diresmikan di Desember 2025 oleh Telkom. Nah, itu nanti ketika nanti kabel optik ini putus, Community Gateway inilah yang akan membackup. Jadi kestabilan jaringan masih tetap ada, tidak loss banget seperti histori kemarin-kemarin seperti itu.
2: Baik, dia seperti satelit atau?
3: Satelit, betul. Baik. Dia menggunakan satelit.
2: Berarti satelit ini menjadi satelit cadangan?
3: Satelit cadangan.
2: Atau satelit yang standby? Di saat kabel putus, satelit ini diaktifkan dengan daya internetannya mendekati normal atau tetap normal?
3: Ya, mendekati normal, Kak Frank, ya, dengan menggunakan satelit ini.
2: Baik, bisa dijamin ya?
3: Wah, dijamin.
2: Oke. Gitu. Kok kayak gini saya bilang, coba putus deh.
3: Jangan.
2: Jangan juga ya.
3: Jangan.
2: Baik, berarti alat itu sudah dipastikan standby dan itu betul. Menjadi tanggung jawab produsen dalam hal ini Telkomsel ya untuk memuaskan konsumen. Ya.
3: Betul banget, baik. Kak Frank.
2: Ya, kita berharap memang jaringan luas ini benar-benar semakin luas dan stabil. Dan yang dikatakan tadi yaitu internetan semakin murah ini sudah menjadi sebuah langkah yang bisa memanjakan para konsumen Telkomsel untuk semakin mendapatkan voucher-voucher internet murah. Tapi untuk saat ini masih dengan menggunakan fisik yang bisa didapatkan di outlet-outlet ya. Baik, apa pesan dan harapan kepada pelanggan setia konsumen Telkomsel dari manajemen Telkomsel Papua Selatan sendiri nih, Kak Rido?
3: Oke, komitmen Telkomsel tuh di Papua Selatan sebenarnya ingin terus menghadirkan konektivitas yang merata ya, Kak Frank. Mm-hmm. Mendukung aktivitas masyarakat yang sudah go digital saat ini dan tumbuh bersama daerah Papua Selatan. Jadi kami berharap kepercayaan masyarakat Papua Selatan kepada Telkomsel ini terus meningkat karena loyalitas pelanggan adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Itu
2: baik,
3: aja, Kak Frank.
2: Kita berharap ya Telkomsel semakin melejit dan semakin berguna untuk masyarakat di Papua Selatan ya, lebih terkhusus lagi pelaku UMKM kita. Betul. Ataupun juga para konten kreator ya, apalagi mama-mama FB Pro ya.
3: Betul.
2: Karena tanpa Telkomsel dengan sinyal yang berkualitas dan stabil pun juga tidak akan membantu para konten kreator untuk eksis demi mendapatkan pundi-pundi juga ya.
3: Betul, Kak Frank.
2: Baik, terima kasih ya buat Kak Rido Faisal, mewakili dari manajemen Telkomsel Papua Selatan untuk obrolan kita di program Spada, obrolan singkat dengan obrolan kita, jaringan luas internetan semakin murah bersama Telkomsel. Caranya dapatkan voucher fisik untuk mendapatkan kuota yang murah di beberapa outlet yang ada di Papua Selatan. Jadi hanya bisa mendapatkan dalam bentuk fisik voucher dengan harga yang 30 ribuan saja sudah bisa mendapatkan giga hingga puluhan giga untuk berinternetan. Sampai di sini obrolan kita di Spada, saya Kakak Frankie Wohel. Kita ketemu di obrolan berikutnya. Selamat pagi.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini. Info cuaca
2: Produa. Terima kasih, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Produa. Sudah 8:30 ya teman. Kita update dulu untuk perakiran cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Saya sudah tersambung dengan perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke. Ada Kak Rizaldi Ramadhan, STR Meteorologi. Selamat pagi Kak Rizaldi.
3: Halo, selamat pagi Kakak Frankie.
2: Gimana kabarnya hari Sabtu nih Kak Rizaldi?
3: Sehat alhamdulillah baik.
2: Sehat alhamdulillah. Kemarin cerah hari ini dan pagi ini khususnya cerah. Gimana sepanjang hari ini? Silakan nih Kak Rizaldi untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Merauke.
3: Oke, baik, terima kasih Kak Fregi. Selamat pagi teman Produa RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi MOPA Merauke dan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 48 sampai 90%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke dan Yos Darso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Lalu untuk Laut Arafur bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,6 meter pada pukul 18 dan 4,5 meter pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 0,6 meter pada pukul 12 dan 2,9 meter pada pukul 23 malam hari. Berikutnya untuk pantauan sebaran titik panas terkini, terdapat 33 titik panas yang terpantau di wilayah Merauke, diantaranya di distrik Jagebob, Kurik, Malin, Merauke, Nolkenjerai, Okaba, Semangga, Tanah Miring, dan Tabonji. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada akan potensi kebakaran lahan dan hutan, serta dihimbau untuk tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Minggu 7 Juni 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
2: Baik Kak Rizaldi, jadi seharian ini cerah berawan, demikian juga besok diperkirakan berawan. Dan juga sebaran titik panas sepertinya sudah mulai ada. Apakah tanda kalau kita sudah benar-benar memasuki musim kemarau gitu Kak Rizaldi?
3: Betul sekali, untuk Papua Selatan saat ini sudah resmi masuk ke dalam musim kemarau, Kak Frankie.
2: Baik, kita harus irit air dan juga menjaga jangan sampai adanya tindakan kebakaran ya, membuang puntung rokok dan sejenisnya gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Terima kasih untuk informasinya Kak Rizaldi, selamat berakhir pekan, tetap semangat di aktivitas kerjanya ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih.
2: Oke, terima kasih perakirawan Rizaldi Ramadan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: pagi kamu makin seru.
1: Padang.
2: Terima kasih teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan satu info lagi teman Pro 2 di mana? Ini informasi dari dunia kesehatan. Menteri Kesehatan kita mengatakan penyakit hati kronis ini ternyata sudah intai 70 juta warga secara nasional. Jadi Menteri Kesehatan ya, Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meski merasa dalam kondisi sehat. Nah, dikatakan ya bahwa penyakit hati kronis kerap berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi saat memasuki stadium lanjut. Jadi berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis. Secara global, penyakit ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun, di mana separuh kasus terkait infeksi hepatitis B dan C. Nah, jadi jangan merasa sehat ya, lalu baru tidak mau periksa gitu kan. Jadi banyak penyakit kronis termasuk penyakit hati ini berkembang tanpa gejala selama bertahun-tahun. Budi juga mengatakan penyakit hati ini menjadi ancaman serius ya, karena berkembang secara perlahan tanpa tanda yang jelas. Akibatnya banyak pasien yang baru mengetahui kondisinya setelah mengalami sirosis atau kanker hati. Ya, Menkes mengungkapkan cakupan screening hepatitis di Indonesia saat ini baru sekitar 10%, dan angka tersebut masih jauh ya dari target Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis dapat terdeteksi. Untuk memperluas deteksi dini, pemerintah telah mengintegrasikan screening penyakit hati ke dalam program cek kesehatan gratis atau CKG, dan pemeriksaan mencakup deteksi hepatitis B melalui HBsAg serta penilaian fibrosis hati menggunakan metode APRI berbasis pemeriksaan darah. Dan pemerintah juga memperkuat pencegahan penyakit hati ya teman Pro 2, melalui imunisasi hepatitis B bagi tenaga kesehatan dan juga profilaksis antivirus ibu hamil. Dan ia juga menerapkan, pihaknya juga menerapkan kebijakan Nutrilevel mulai 2026 untuk membantu masyarakat ya mengendalikan konsumsi gula, garam, dan juga lemak. PLT Direktur Jenderal Dirjen P2P Kemenkes Andi Saguni mengatakan juga kalau kegiatan Healthy Liver Awareness ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, menjaga kesadaran, kesehatan hati. Dan masyarakat didorong menerapkan pola hidup sehat, serta rutin melakukan pemeriksaan untuk mendukung deteksi dini penyakit. Kemenkes mengajak ya masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis secara rutin di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pemeriksaan tahunan tersebut dinilai penting ya untuk mendeteksi penyakit lebih dini, sekaligus meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Itu dia ya teman Pro 2. Satu info lagi menjadi kehati-hatian juga, apalagi mungkin untuk kamu yang ada riwayat atau turunan gitu kan teman Pro 2 tentang penyakit hepatitis ya kan, hepatitis B dan C yang bisa menyebabkan penyakit pada hati ya, ini juga bisa ya, karena ternyata penyakit hati belakangan ini tanpa ada gejala ya, dan itu bisa terjadi seperti itu untuk beberapa masyarakat Indonesia ya, dan jangan sampai kamu atau keluarga kamu. Oke teman Pro 2, untuk program Spada kita sudahi dulu ya. So thank you, berbagai informasi ya sudah kita hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Dan sebelum Kak Frankie tutup program Spada, satu informasi untuk masyarakat Merauke, para pengguna Telkomsel ya, kamu yang mau internetan lancar, baik itu chat, scroll-scrollnya lancar gitu, nonton sampai video call tanpa buat kantong kamu menjerit. Iya. Nah, kamu bisa pakai nih promo spesial dari Telkomsel, yaitu internetan super murah tetapi termurahan ya. Karena sekarang ada promo menarik nih teman Pro 2, khususnya buat pelanggan Telkomsel, yaitu mulai dari paket 10 GB plus teleponan 20 menit yaitu cuma Rp30.000 untuk 3 hari. Ada juga nih 5 GB dan telepon 20 menit mulai Rp30.000 sampai Rp35.000.